Kang Yama hatung muna ku nikipi at inikipi reksiwang kiko sa pagkamata. Kang Ya yachang kita italyai imasa sa kunapi kaskay kuto. Kang Ya yachang kis Señor Dios ni wakay kuna yaki kuna nitikwas kang kuta. Icha pasyawa kiniko ka sungkulay kupi kapigusyay ko. Mana rimari kucu imaraiku, icaparu nama siku, wiyari kuhtiku. Wakilanca akakaliau ni kuangkumang wakintah, icakar kusipayawanku. Saimi kai paca ijaripi, acikai kumpi. Kang yaman tai telai kailai kamuikiku. Kanya puni Señor kanki nyokai kupah macaya kunaiko kaka. Kanya puni kanki pukaraiku. Kanya kanki Diosni nyokai kupah. Kampi kamayohniku kaitai. Caimi kai ongkoi puncai kunapi. Yaki wakai tiempo kunapi. Kanya mangsis pamuikiku tentengai. Kanya puni Dios ni kewaikiku nata ianapaiku aiku. Munakuini laikipi Señor kewaikiku nata istuiku aiku. Kait uncaipi tentengai. Señor Dios ni. Nyokaiku lahumang kai sumak